Lolindezinia montata guaziri nurazagina turi tangola Jorona sala melo melo nagari guazagi Ilungwa nagarea uban lando teango Lungwa nagarea uban lando teango Lindezinia montata guaziri nurazagina turi tangola Orona sala melo melo nagari guazabi Lugungwa nagarea uban lando teangomi Lugungwa nagarea uban lando teangomi Namotogea nambarambara inamorona roro iragwe Uban ligo zuria unbizu matitata Ban zambungan gira uban iruzui alanda Ban zambungan gira uban iruzui alanda Namotogea nambarambara namorona roro iragwe Oban ligo zuria unbizu matitata Ban izambungan gira ban iruzui alanda Ban izambungan gira oban iruzui alanda Namotogan irongon aleo mogolozia usuritatu Inana guangeleti liguana na gozo gozo Salazigo lazigo lumagabi mogurogo Salazigo lazigo na lumagabi mogurogo Ya mongeli na vire igai Batinago usina sala namo usina sala mozigo Behi batura zara zatu lungoa goete Zala zina morandu guzula nagulau Zala zina morandu guzula nagulau Geli nabire igai nabire gula oso oso Togea nanago ingoa nibatun balo Mambengo zirengoa gore beze zeriau Mambengo zirengoa gore beze zeriau